0: Ji vetani ja mena radio diffusion nationale chale fat mayri dogo yama der gol jakine dok fidi yama valkor vordion tanda fatana humil deram basaki vun mayna lisunin ka gaya samay markor radio fak juvina del fak juvina tetengo yarna ive de bamsi balam chan fak la zama chen marani anwa yin bour vendredi tilje bourum jakine dogo bazar bu badukine dok ba yama karir technicien nga humun ci sobole kole Chevia kalur dan basse di data jona ki kira mulian bas mai chat tanini marshal ma Idris Debi no anura ko ima banam bani bur mi kamna ramul mai chol ka tan iya nura basse ya maira emira rapi unida wani idi i harni ngala yam sunda wan bur ma mul mai na lamha tanina wana min fi tamun ki ngolodo ko lura ana gaina mun samay min Sheikh Mohammed bin Zaid al Nayan wani azili to kawan tok mazalana zalata ma jona ki jun banana bas ma chat va dut kan basa tani wani azihin gol udu yi mam amuna holongan holongai tani tani saman min gavaman gol minister al ambassador al mayo alina ni samun gol me avok azgare na minister gini sha so saman lison du kola vo amun pere na bahur yi imamme US attari ambassi abon katani wandani senator gina wana fitazuri mazum sundu bourget di tilmkain buru malenge ratin boze hurum baktum baktum bana zan sunda zilla na ndia kota ziyara wana zihin hizugul maziran ma government shiks mai suman kafta za duwa ar government hin gol udu yi mam sama imana irimti ru sunda za burma ma nim mazum ngol sama man doctor arun kabati datti atan tani wandan migi irla da hayur basmay chatta tani ni sale ke bizabo bourget di yorgo hona min fi tamka kona kona ni secretary general amin gariam vo yaman nations uni lisunda ni yam ambassy sudanga filfitazan ngolodo mbaze dona ze gola lesu mesman ini ngaliya yam basnata sumana arambas sudanga bodunro in chunga ngaka taitani na halangwani golan golazo udu irima zerlinina na gaige ambara sumana chuko hurzi mama botazani na deuni ahla dadan ba duk tazire da wan linena na gaige na lesu mesmana azi baza kazin datti abon katane wanda ladi ambassador ambassador wanda ni minister na ni maimana ni ngara ni ambassador wan gini irlis musman la taitani ngada yamalis things musman minister sam yamana silek al mamata silek alata awan chola taitani inuraz mi mawo mawona zim gol mi yam andaga de e kanemba ani ministre bourget di yoro ani iri danam fitam kongolo na tenteng awri mamna mesmana zio ziya wana ni hini gata do balis mesman garam wula zina halam az dilara ni kazen ambare mbahuri mama wani delegation al government samama isaka koti yakup ni mongol man kolo kazina wani huri mazmi bazar ki ministre na lesh mesmana zmina lazia lazina hanaz bakaze fuma jona ki chinona z bangol ngara yam andagara andagara tawtay wayana lesh mesmana sumuna burad dur tazya baktas lari chonna halan golen yam imam lenina na gayge una zin gol udum baktum ba ga ngada yam sun dat sha maidi ambassa sha maidi ambassa honi ay boyka tani wanda duske mbana li holong li baka brazil bubu pulu dok indi yam bini na mba jokuri jake bol ki skidizi duk dok ba yam bini na mba wani azai fide fi tazaz holong bira ni bada wani kan jamel tanaz dimai mana zai manamu manamu na lankemba birkon kanuva mina dogo yambe nina deo minister mkolo kazani Dr. Sitak Yombatin shiri hilda de dida huri mamina mngui ena halangona mhisoru udurungo luma kemba ni birba ada sumaisumana gole zuru sun mazena halangpina za mhazo so ududa hur atleks sumaisumatiteo aze lazen mayra mbasa ini adgeke kange kakade pana deo ala teknisya yarana ivang linga humunu liso gola ekole nali Chevia bon katanin bon sunda ta jeuna ke jirani Dr. Fachuga kaitan nguna ga kaitan so diga kaitan hamulunga manga su jamba eten hauni aduma fachuhni hurguma michel palat suhanam mwani sarama leo narkia semvuti gono da kiri solokna halang wani ya zingani huri yora wani diyan vun sunumana numat suzi ya wani ya chabu zibni ya numa gara ashita tatfima anani tilijuwa ya burumdo kumbaya makali wani ya hura zimi tagal tagal ena bu mugunu gayena wani sumaisumana yuwa katani avo ya manena wani holonga inja mentani wana zidiha numa semiezi ya bani ya zina sumasumbiri kiil datazini na halang ani ya zichuk china china zimba chukum kani buru mavina ni buru samdi samedi fidige ni az yokolo no bur dimanche mitilje burum dogo yamma ba jogol beza bumba dukina dog ba yamma kargir mana chugum chin kahna vo goro na goro yammi sarama leonar an hur kwartiri ngon ba sararo spesmanu eglise katolika azimam ga hege mina komi wani vun sunda wani hana gaini ma semiet semiet gununa wana divun sunda huwa hanuma semiet bongora wani suma injazuyu bongora semiet gununa wani injazuyu ni bongora wani ma na chuka chini chukma chuk china chini kani chi magara ashta wani china vokoro ni yami igoro na wani chukutina vokoro ya msarama leonaru karteri ngonba sarada eglise katolika na gomi wani vun sunda yanuma semiet gununa jazuyuta bongora suma sumi suida kila tazena halang vun sunma na ihani masi teni selang linga humunu ni yarna ivang liso ole koli nali
1: Kimbidinga baiki and go Maria danda wanga dine jokela Maria danda wanga dijoba Maria danda wanga kondi Kimbidinga baiki Awa
0: Chevia bontanin von sonde mbarani general ya marge be Felix professor Avoksuma Jona colonel Ezekiel Gandai colonel Banangasu Tomama Lachani Amulunga Mangasu Jato Madi Homa Umar Mugumba Zakaria Umar Mugumba Chang Umar Mugumba Sophie Umar Mugumba Tobio Bogol Suma Abraham Gaya ni Barbasa B awani abuleo Barbasa behni achumge hadina ngange Philip Barka Koigo Bokasa Babu Obet adidi niki asem vute gonora ki latana halangwa nazi dihanu vunsunda nuvun sun ma na nimat suzia wana suzia ni rahama alamu fi ma na fi manan hurazimi leo mbayana nitil juin til juin burum dong ba yama fili pasar bumba dukina dong ba yambi ni na akargira wanis maishumana lima na vo wanazo holongi kanjamena tani wanazi vunsun matma mazedamu damhanu masinjazo ni masemiru semie ni leo mozina wanahana gaini ma ayakmu mal keteng abdulai laksu abdias bayzuma Ibrahim Vangdar han bokasa unva bave e vunsiami wani vunsun ma na wana zidat han ma kunyuna kunyut bayana ki kunyut damdunimi awan vunsun ma mu wana ihan ma abaram bade wani Gabriel Tombogo magola vitkwa zala manura zemi mbelena bokasa Umar Mugumba wani Yakup Kalko Amos na zalang han hura zimi leo mbayana ngange ngamzu mama duba mayo na zalang han hura zimi golong hawana na bandi yang lam tamu ni nimrot gandai wani wambisu Robert show de village mi leo kondore ya zalang ka hura zimi leo kondore na wanvu nsumana ihani madapsi ya madanga ni vunsunda yan ma dapsi ya madanga niki yam ge bogol suma azala man hurazimi mar gamin suma sumana vunsun ma nahwani dihan ma gengege na halam ga kaka vun radio na humbanan holngota hu ni na dew ani general ya marge be felix professor avuxuma jona colonel ezekiel gandai colonel bananga suto mamalachi ading amulunga mangasu jato madiho ma umar mugumba sakaria umar mugumba cham umar mugumba sofi umar mugumba tobio bogol suma abraham gaya ngange philip achumge hadi nahni barka koyugo ba boka sababu obet adidi ngange filim dika semvuti gonora tika njamena tanirina halam wana ziyan vunsun ma nahni mat suzi asud ya ni rahama alamu fima nahura zimile umbayana til juwai burum dongba yamma fili bazar bukba dukina dongba yambi ni na akargida awan vunsun ma na ihani ma semiru ni ayak mu mal keteng abdulai laksu abdias bayzuma brahim vangdar pokas ungwang bave vunsia awun sulman yan ma kunyuna na kunyu leum bayar ka kunyu ta dam dunimi awan vun sun duwanda ihani ma abaram badi wani ki Gabriel Tombogo wani magola vitkwa zala manura zimi mbelena pokas mugumba wani Yakup Kalko wani Amos Koyina nala hura zimi leum bayana ngange ngamzu mamadu mayona zalang hanura zimi golong hawanana bandi yang lam tamu nimrod ganda hini kisho de village mi leo kondorena wambisu o Robert zalang hanura zimi leo kondorena nye dapsi ya madanga niki yam nge abogol suma zalang hanura zimi margama wani vunsunda iha ma sumai sumana wa na kila tazi nina halam maana shugumchi nika ni avu goro na wani goro ni yami goro na nilet na homa Umar Mugumba wani hurazimi ngonba na sumai sumana wi uzuda jewda wani yima imungolma na zanga li meniseri kon lamle bombe rejena zima mgani gaga datina agwami maana chukchi nika nuburuma vina nubur samdi wani tilijuna burum dogo ya mjie burum dogo ya madeo tata yoko olo ni bur dimosh tilijie burum togo yambi nina ambajogdi wanman chima vo goro na goro ni letna homa Umar Mugumba nurkar chedi ngonba rasuma isumana weji makara solgo deka avu nilisedina heka uzuda jewra na zimamu gahe imamu nina gome li ngadi yuma imani ya menizere bon berjeda chop kona na zimama ngangada kona hajivi ya maida mbasi ni adgika ngia ngakade pana deo lina la suma isumana humu na na suma isumana daka kazi kikera juna maga yora sumana tukudiri burula na lona sami hichi la suma dangayina alona samu wakata maga dini suma hala lona sami hida kakade pana deo lina alona mina ima faita ya ni burumi avu otuna me teknisena kiso wala ekolo nalo balini burumi avina teknisena kiso wala ekolo nalo.

gam cha dig malang ke dinya ge ke dengam ge go ko gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendari dig maktubu kinja kinge komta en abar nai recensement tani ay lagir kundo kutjo na jeune compte tote digan jiran ko go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dukum log malang tame kade andan disi maktubu yek girin kutsi degun toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire kane klend totni kendari maktubu no to itame kade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itame yak kosin ki be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kujle doktor go urob go nyako sodo man kunji kitame ka jainte go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke toroji tni malang. Engan cah degum malang. Uwe degna inge kendari degum waktu bentu ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajiji te malang. Ada singko segum malang. Inge mutge ake nana nuku gini majkade interi maktubu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto ininana arata kade kem ku jejige gir ku jejige bejigne toni nya turun e kade bejan kunku ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kade isojite